0: NBS Radio. Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. And

Hi, Beatles Mania. This song's for you.

NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: Sabtu pagi, jangan cuma rebahan, mendingan enjoy men. 2 jam penuh ditemani lagu-lagu Indonesia rock di era 90-an sampai yang kekinian. Rock klasik yang bikin nostalgia sampai anthem terbaru yang bikin kepala auto manggut-manggut bareng Dani Dapa Atala alias DDA di Karisma Persada Sabtu jam 10 sampai 12 siang cuma di NBS Radio. Karisma Persada, enjoy men, karena rock Indonesia gak pernah mati.
1: NBS Radio. NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: NBS 70s.

0: berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Hi, Beatles Mania. This song's for you.

0: NBS radionya kita semua, radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, entah di Bandung Unggul ini tekan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya mah nanti terakhir saja, karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bod 100. Katanya bebas, bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gajinya jadi gara-gara. Amin ya robbal alamin.
1: 1 jam bersama lagu-lagu Indonesia.
2: Hai tuan.
3: Hai.

Kita tadi.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Hear me now.
4: Ziva, Bruno e Amor.
5: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
6: NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Sky.
11: I'm Bob.
12: I'm Clint.
13: And we're the Moffats.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
6: NBS Radio.

Australia, di sekitar kita. Halo Sobat NBS, selamat malam. Apa kabarnya malam hari ini? Seneng banget bisa nemenin Anda lagi di Indonesia kemarin bersama saya Nata Nadia, hanya di NBS Radio. Buat yang baru pulang kerja, baru selesai beraktivitas, atau mungkin sekarang lagi santai di rumah, selamat datang di Indonesia kemarin. Malam ini kita ngobrolin sesuatu yang sebetulnya sih, aduh, ini sederhana banget dan banyak sekali pasti yang relate dan juga pernah ngalamin lah. Tapi kalau kejadiannya sama kita, kok bisa bikin serba salah ya, Sobat NBS. Jadi gini, tema sharing malam hari ini tuh, contohnya barang kita dipinjem sama teman, dipakai dong, atau dibawa dong, lalu ternyata lupa dikembaliin. Ya, awalnya sih kita santai, ya udah, nanti juga dibalikin lah. Besoknya, nggak dibalikin juga. Minggu depannya, masih nggak balik juga. Sampai akhirnya kita mulai mikir itu barang gue masih dianggap punya gue gak sih? Aduh. Nah, kayak gitu mulai timbul keraguan dalam diri hati kita juga ya. Nah, Sobat NBS, pernah gak ngalamin seperti itu? Kadang yang bikin susah itu bukan barangnya, tapi orangnya. Kalau orang yang pinjam adalah orang tersebut adalah teman dekat, saudara, atau orang yang memang kita kenal baik, rasanya jadi gak enak buat nagih, ya kan? Takut dibilang perhitungan lah, takut dikira gak ikhlas lah, padahal ya itu kan memang barang kita, kadang kita juga perlu. Dan sebenarnya meminta kembali barang sendiri itu bukan sesuatu yang salah kok. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana cara kita menagihnya tanpa bikin hubungan jadi gak enak itu. Nah, ini nih malam hari ini yang pengen kita obrolin. Okay? Ini adalah satu lagu pembuka Indonesia kemarin, saya Nata Nadia bersama Anda untuk edisi ini hari ya. Tika Bisono, ketika senyum hadir.

Aisyah kemarin malam hari ini sampai jam setengah 10 malam. Dan malam hari ini kita lagi ngobrolin, soal-soal yang seru. Soal yang seru yang barang kamu dipinjem, dipakai atau dibawa tapi lupa kembaliin dan sampai lama. Ada Rina di Bandung, terima kasih udah hadir di 0811-22-55-359. Mbak Nata, hai, apa kabar, baik, Rin? Saya pernah pinjemin jaket ke temen karena waktu itu dia kehujanan. Saya bilang pakai aja dulu. Sampai sekarang dong, udah hampir 2 tahun belum dikembalikan. 2 tahun tuh jaketnya masih ada apa enggak sih? Udah belel nanti. Setiap ketemu saya lupa mau nagih. Dia juga enggak bilang lagi untuk jaket itu. Begitu ingat malah malu sendiri. Wah. Aduh, Rin. Nah, ini yang sering banget terjadi. Ini 2 tahun jaketnya dipinjam sama temennya. Kadang bukan teman kita yang sengaja enggak ngembaliin. Kita juga yang terlalu sungkan buat ngingetin. Akhirnya dua-duanya sama-sama diem, sama-sama lupa. Ya udah. Temennya mungkin berpikir, "Oh, kayaknya masih boleh saya pakai." Gitu kan? Sementara kita di sini mikir, "Kok enggak dibalik-balikin ya?" Padahal solusinya mungkin cuma satu kalimat sederhana. Jaketku kapan dibalikin? Aku lagi mau pakai. Selesai. Gak perlu panjang-panjang. Dan kalau memang temen, biasanya bisa memahami. Kecuali kalau bukan temen, temen tanda kutip ya. Dia cuma memanfaatkan. Oke. Halo, selamat malam untuk Denny Gibran yang katanya lagi di motor. Ya ampun, naik motor ke Pangandaran. Ini lagi istirahat ya. Hati-hati, aduh masih kuat. Naik motor ke Pangandaran, asli, ajib. Hati-hati di jalan ya, ini udah sampai. Aduh, enaknya ini kirim foto udah di Pangandaran. Aduh, di tepi pantai. Jaga kesehatan ya, Jip. Kapan kamu balik ke Bandung? Halo, selamat malam juga untuk Abah Imat di Brebes. Mbak Im, aduh gak ada pengalaman Tenata. Oh ya, yaudah gak apa-apa kalau gak ada pengalaman. Jadi gak bisa cerita, gak apa-apa. Mau request aja WA, okay. Alhamdulillah jadwal bulu tangkisnya dirubah. Jadi malam Kamis sama malam Senin. Jadi bisa ikut nimbrung lagi di Indokemnya NBS. Di Rock and Love juga harusnya bisa ya, hari Kamis ya. Enggak dong, dirubah jadi malam Kamis sama malam Senin. Bisa Mbak Im, nanti setiap hari Kamis dan Jumat kamu stay tune di NBS ya. Terima kasih Tempi, terima kasih juga Jeep. Minggu malam balik ke Bandung. Oke, hati-hati di jalan. Awas kalau berenang jangan tengah-tengah, nanti palit kamu. Halo, selamat malam, apa kabar untuk Joy? Joy yang pengen lagu Gigi. Tadi ada dua loh. Ada dua. Jangan lupa ya Joy, besok siaran jam 12 sampai jam 3 sore di Classic Rewind. Buat kamu yang mau request lagu-lagu barat jadul, kamu siapin dari sekarang. Jadi besok boleh request. Mau 2 lagu, 3 lagu boleh. Joy baik kok, boleh request ya. Tadi ada lagi yang request Gigi, ada Tariana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu barangku yang sering dipinjam adalah kaset tape. Keseringannya tiap aku tagih selalu udah gak ada. Biasanya dia jual. Waduh, jual barang orang. Ih, kejadian banget sama aku. Barangku dia ada yang jual dong. Cara nagihku, yaitu setelah jatuh tempo dengan janjinya baru aku datang nagih. Kalau sekarang yang sering dipinjam adalah uang. Aku gak berani nagih. Aku suka nunggu dulu tepat tanggal yang dijanjikan. Kalau sudah lewat baru aku tanyakan. Sabar sekali. Requestnya pengen Gigi juga, tapi pengen yang angan. Ini pengen yang Oke, ntar aku puterin dua-duanya deh ya, biar adil. Kemudian juga ada Mbak Tik-Tik.
Halo Mbak Tiktik, apa kabar? Ketemu lagi ya Mbak. Selamat malam Mbak Nataku, selamat malam juga Mbak Tiktikku. Ya kalau saya mah tegas aja dengan cara yang baik. Iya bener ya Mbak ya, kadang-kadang kalau aku sih suka gak bisa tegas. Tapi kadang-kadang sih bisa tegas, kadang-kadang juga enggak Mbak. Jadi harus tegas aja ya Mbak Tiktik ya. Mbak, aku mau lagu Lembah Biru. Kalau ada yang dari Bimbo. Thank you so much. Oke, ntar aku cariin ya. Aku tadi masukinnya yang Andi Meriem. Ya udah, kita dengerin lagu Gigi dulu aja deh ya. Sambil aku cari dulu yang dari Bimbo ya. Oke, Mbak Tiktik. Tunggu ya. Joy, ini lagunya Joy.

0: Hello? Hello?
1: Request line Indonesia kemarin sudah dibuka.
0: Hello? Hello?

Ini satu lagu dari Bimbo, Lembah Biru, ini yang disuka sama Mbak Tik-Tik di Grand Sharon. Terima kasih Mbak Tik-Tik yang sudah request satu lagu yang jarang banget Sobat NBS lain yang request lagu Bimbo ini. Oke, masih berlanjut di Indonesia Kemarin. Mbak Tik-Tik sehat selalu ya, semoga bahagia selalu ya, moga-moga puas dengan lagunya Bimbo. Oke, halo, selamat malam untuk Sobat NBS yang baru bergabung. Malam hari ini kita lagi ngobrolin tentang barang yang dipinjem tapi gak dibalik-balikin, cara nagihnya gimana? Daripada kita terus mikirin barang yang belum kembali, mending sekarang kita kembali dulu ke barang-barang kenangan yang apa ya, yang satu ini, yaitu lagu-lagu di Indonesia Kemarin. Kita dengerin lagu Indonesia yang mungkin membawa Sobat NBS ke satu masa tertentu, di era 80-an, era 90-an. Ya, di era-era 80-90 itu memang selalu punya cara sendiri ya untuk bikin kita ingat terus sesuatu. Yuk, kita dengerin lagu-lagu 80-90-an sampai jam setengah 10 malam nanti ya. Aku mau bacain lagi WhatsApp. Aku buka dulu layar WhatsApp-nya. Halo, Kang Lili Gumilar. Apa kabar? Teh puterin Drama Sekejap boleh enggak? Oh, boleh dong. Udah aku masukin ke dalam playlist Kang Lili, ditunggu ya. Lalu ada Siklus Tanpa Arah, ADS Nur. Selamat malam Di, jangan sampai kepanjangan sedihnya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cara saya menagihnya, bilang aja harus dikembalikan secepatnya. Sifat orang berbeda-beda. Kalau yang lempeng-lempeng aja mah, kalau gak diketrok, gak akan dikembaliin. Kadang ada aja yang culas, dikasih tahu malah ngeyel. Harus dikasih tahu beberapa kali itu kan? Iya kan, ada aja yang gitu. Request lagunya Potret Bunda. Ya, siap. Salam-salamnya buat Mampi, terima kasih buat Joy, buat Dani, buat Kiki, Ari, Pak Kin, Battle vs Assault, buat Mitos Mistis dan juga semua teman-teman lagi mendengarkan NBS Radio Indocom. Adi, sabar ya lagunya bentar ya, aku bacain dulu WhatsApp yang lain ya. Ada yang dari Brebes, Aba Imat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nata, hai. Sehat dan bahagia selalu, Baim juga ya. Salam kenangan di Indonesia Kemarin. Maaf Baim gak bisa cerita tentang tema malam ini karena Baim gak punya pengalaman seperti itu. Berarti Baim tertip sama barang-barang sendiri, gak pernah dipinjem-pinjemin ya. Baim cuma mau request lagunya Kau Datang dari Krakatau. Salamnya buat Tenata duluan. Salam-salam juga buat semua Sobat NBS dimanapun. Terima kasih. Hatur thank you. Hatur thank you juga buat Baim ya. Oke Sobat NBS, ini masih banyak waktu, masih di Indonesia Kemarin malam ini bersama saya Nata Nadia, dan kita masih ngobrolin soal satu hal yang kelihatannya kecil tapi ternyata banyak yang pernah ngalaminnya. Barang dipinjam temen kok ya lama banget baliknya. Yang menarik, kadang kita sebenarnya gak keberatan sih barang itu dipakai. Yang bikin kesel adalah ketika gak ada kabar, gak ada bahasa, gak ada bilang, eh masih aku pakai ya, pinjam dulu ya. Gak ada juga inisiatif untuk ngembaliin. Akhirnya kita harus nanya duluan. Dan disitulah rasa gak enaknya jadi muncul. Ini ada sharing yang gak mau disebut namanya.

Oke, tapi kita denger lagu dulu ya. Aku mau puterin 3 lagu berturut-turut. Lagunya yang dititip sama Adi Esnur. Kemudian aku puterin juga lagu yang dititip sama Kang Lili Gumilar. Masih di Indonesia kemarin. Aku minum dulu ya. Kita dengerin sama-sama.

Masih di Indonesia kemarin malam hari ini. Selamat malam untuk Dadi di Yogyakarta. Salam kenal, saya Dadi di Yogyakarta. Saya tahu dari teman tentang NBS Radio. Aku langsung klik, ternyata lagunya cocok, asik. Selamat datang di NBS Radio Mas Dadi. Aku panggilnya Mas Dadi dong ya. Mas Dadi di Yogyakarta, malam hari ini mau sharing. Mbak, dulu saya pernah pinjemin kaset ke temen. Waktu itu kaset original, lumayan mahal kan buat ukuran anak sekolah. Katanya cuma mau didengerin beberapa hari. Sampai lulus sekolah kasetnya gak balik-balik. Waduh, kalau kaset udah hilang itu bukan cuma barang, ya itu kenangan loh. Mas Dadi ini pengen diputerin lagu Do Sumbang, boleh gak mbak? Oh boleh, Do Sumbang. Rindu Aku Rindu Kamu boleh ya? Boleh, ntar aku puterin ya. Apalagi zaman dulu kan, beli satu kaset itu adalah perjuangan. Harus nabung dulu. Begitu dipinjemin kita ngarep balik dalam keadaan baik. Ternyata malah jadi bagian dari sejarah hidup teman kita. Ini kasusnya sama dengan Etariana tadi ya. Etariana juga injemin kaset ke temennya. Kemudian ketika ditagi, tahu-tahu kasetnya sudah hilang, katanya sudah dijual. Oh, sedih. Dan kalau sekarang ketemu lagi mungkin tinggal bilang, kaset gue masih kamu simpen enggak? Siapa tahu jawabannya, waduh, masih ada enggak ya? Udah lama banget ini pasti. Zaman kaset itu kan 80-90-an ya. Ya 80-an lah, 90 juga kayaknya udah agak jarang-jarang ya. 90-an kan udah masuk CD. Oke Mas Dadi, lagunya ditunggu ya. Udah aku siapkan ke dalam playlist. Sebenarnya ada satu hal yang kadang kita lupa loh Sobat NBS. Menagih bukan berarti kita pelit. Dan meminta kembali sesuatu yang memang milik kita bukan berarti kita gak menghargai pertemanan, ya kan? Yang penting cara nyampeinnya. Gak harus dengan nada menuntut. Bisa dibuat santai aja. Barang yang kemarin kamu pinjam masih ada gak? Kalau udah selesai boleh dong aku ambil ya. Nah, atau gimana ya? Aku lagi butuh barang aku yang kemarin. Kapan ya enaknya aku ambil? Nah, gitulah. Jadi jelas, tegas, dan gak perlu membawa-bawa masalah lain. Ya kan? Halo, Raf Sanjani. Assalamualaikum, selamat malam NBS Radio. Selamat malam juga Kakak Bobby. Boleh request lagu Teteh? Boleh dong. Lagunya Kirei, judulnya Terlalu. Bukan Roma Irama ya. Kirim-kirim ya untuk Tenata beserta keluarga, sehat selalu. Buat Arin, sehat selalu. Joy, Kinsanubari, AJN, Dani, sehat selalu juga. Tidak lupa untuk kru NBS Radio. Salam hangat untuk grup Papi 8090. Semangat selamanya NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih. Temenku pinjem motor. Bilangnya cuma satu minggu. Taunya sampai ada 6 bulan. Ternyata dalam keadaan berantakan. Aduh.

Drummer siapa ya? Aku lupa. Ini pokoknya lagunya udah diputerin ya. Terima kasih Lili Gumilar, Kang Lili. Iya, Indonesia kemarin memang seperti ini lagunya. Kalau lagu-lagu yang tadi usulkan Kang Lili itu gak masuk, maaf ya. Ada cerita juga ini dari Pontianak. Hai, kamu kemana aja lu? Lulu kemana aja lu? Sehat selalu ya. Gimana dagangannya? Jadi Lulu ini di Pontianak punya satu toko yang khusus menjual makanan khas Pontianak. Katanya tuh kerupuk basah. Aduh, aku pernah ya dikirimin sama Lulu Pontianak kerupuk basah. Aku pertama bingung kerupuk basah apa sih. Terus udah gitu ketika aku buka, oh ternyata seperti empek-empek lenjer yang panjang-panjang gitu. Kemudian sausnya itu bukan kayak empek-empek, tapi sausnya itu warnanya merah, rasanya asam manis. Ya rasanya mirip kayak empek-empek tapi warnanya merah ya, karena pakai cabai merah. Dan ketika dicoba, oh enak banget. Jadi bumbunya tuh merah, kemudian aroma bawang putihnya tuh cukup kuat, dan ada rasa-rasa kayak ebi gitu. Ya mirip sih kayak pempek, tapi ini namanya kerupuk basah. Laris terus ya lu ya, jualannya di Pontianak ya. Ini Lulu mau sharing katanya. Bentar aku bacain ya. Kemana tadi? Loh kok hilang? Nah ini dia. Kalau saya justru susah nagih karena orangnya lebih tua. Pernah pinjem barang punya saya, sudah lama gak balik-balik. Saya takut kalau nagih dianggap gak sopan. Akhirnya saya diem sampai lupa sendiri. Nah itu dia. Ini adalah ciri anak muda yang memang hormat kepada orang tua. Ini memang lebih tricky ya, karena ada faktor usia, posisi, dan hubungan keluarga. Tapi menurut aku sih tetap bisa disampaikan dengan bahasa yang halus ya. Bukan, bu, pak, barang saya mana? Enggak gitu mungkin. Tapi, pak, maaf mengingatkan, barang yang dulu waktu itu dipakai masih ada kan? Kebetulan aku lagi butuh nih. Pokoknya ada bicara dan dipilih kata-kata yang memang bisa membuat perbedaan besar deh ya. Oke. Dan ngomong-ngomong soal dulu nih Sobat NBS, ada gak Sobat NBS yang kalau mendengar lagu tertentu langsung inget seseorang? Bukan cuma inget orangnya, tapi inget tempatnya, inget suasananya, inget masa ketika hidup rasanya masih, ih jaman dulu santai banget ya, sederhana banget karena gak ada handphone, gak ada sosmed, gak ada internet. Paling surat-suratan, ya paling juga telepon, telepon koin, telepon rumah, ya kan. Zaman ketika meminjam kaset temen aja itu bisa jadi alasan untuk main ke rumahnya, ya kan. Kalau sekarang kan pengen lagu apapun tinggal klik. Sekarang kita dengerin satu lagu yang dititip sama seseorang nih. Aku bacain dulu ya WhatsApp-nya ya. Hai, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lucy. Selamat malam penyiar kesayangan. Hai, selamat malam juga Uci sayang. Ah, langsung aja aku tanyain barang aku yang belum dikembaliin. Waduh, galak nih. Udah beres belum minjemnya? Kalau udah aku mau ambil, mau dipakai soalnya. Gitu. Tapi nadanya gak gitu kali ya. Udah beres belum minjemnya? Kalau udah aku mau ambil, mau dipakai soalnya. Gitu kali ya, Cil. Aku mau request Ahmad Albar. Sudahlah aku pergi, mau kemana, Cil? Kalau gak salah itu judulnya. Iya benar. Kemarin kita duet lagu itu ya Cio ya. Aduh itu lagu enak banget loh. Dan ini dia Ahmad Albar. Sudahlah aku pergi. Buat Anda juga yang baru klik NBS Radio.

Sobat NBS, kadang yang membuat hubungan tetap baik itu bukan karena kita selalu bilang iya, iya, iya, menuruti kemauan teman terus, tapi karena kita bisa menyampaikan sesuatu dengan jujur tapi tanpa menyinggung dan menyakiti, termasuk soal barang. Kalau kita memang membutuhkan kembali barang kita, ya udah bilang aja sih. Jangan sampai karena takut gak enak juga kita malah menyimpan kesel sendiri, nanti jadi sakit gerd. Teman kita kan gak tahu, orang yang minjem juga kan mungkin gak nyadar kalau kita sebenarnya lagi nunggu-nungguin barang kita balik, ya. Akhirnya kan kita jadi capek sendiri. Hai, ada Arif nih. Aduh, baru balik dari Jakarta, Arif. Kemana aja? Gak siaran-siaran. Apa kabar, Wumpi? Baik, Arif. Kalau saya sekarang mau minjemin barang, selalu bilang dari awal, bro, nanti kalau udah selesai kabarin ya, saya perlu lagi. Nah gitu dong. Jadi kalau beberapa hari kemudian saya tagih, gak terasa lebih ditagih. Gak terasa seperti ditagih. Iya, benar banget, Rif. Betul. Nah, ini sebenarnya cara yang bagus buat NBS tuh kan. Fungsinya sharing tuh kayak gini. Kadang-kadang ada yang bingung, ya kan. Ini ada yang sharing, Arif katanya seperti itu, bro, nanti kalau udah selesai kabarin ya, saya perlu lagi. Aduh, enak banget kan. Dari awal udah jelas, bukan berarti kita curiga, bukan berarti gak percaya juga, tapi memang ada batas waktu atau kebutuhan. Dan justru kalau komunikasinya jelas dari awal kan biasanya gak ada yang merasa tersinggung. Daripada kita bilang, pakai aja, terus dalam hati, besok harus balik ya. Kan teman kita belum tentu bisa baca pikiran kita dan hati kita, ya gak? Hai, Kin Sanubari. Selamat malam di Bandung Utara, utara sekali. Selamat malam Tenata Nadia, penyiar pujaan sepanjang masa. Wow, alhamdulillah bisa hadir kembali ya. Kin request lagu Penantian dari Yoki Suryo Prayogo, Iwan Fals, Rafika Duri, buat semua sobat MBS dan member Papi 8090 dimanapun berada, dari Cilenyi untuk dunia. Hanupis teliran liran Tenata Nadia, hatur nuhun juga Kin Sanubari di Bandung utara-utara sekali. Ini lagu Penantian yang lagu jadul, tapi sampai sekarang aduh enak banget.

Selamat malam teteh saya, selamat malam semua, assalamualaikum. Baru sempat request dari tadi sinyalnya, aduh rusuh banget deh. Semoga masih sempat nih. Mau cerita dikit deh, Mpi. Aku tuh pernah pengalaman tuh ya, barang kesayangan aku tuh ada koper. Koper kesayangan aku dulu tuh dipinjam terus nggak ya sama saudara, sama temen gitu kan. Mereka pergi gini, tapi yang bikin kesel itu nggak pernah dibalikin. Jadi kan karena itu barang kesayangan aku, mau nggak mau kan ya aku lah ya ekstra kerja gitu, mesti nyampe, ah PR banget mesti ke rumahnya ya kalau deket gitu kan, ngeselin. Tapi ya aku nggak bisa nolak, dan kadang-kadang ya mereka aja kan harusnya yang tahu diri ya. Tapi untungnya sekarang aku masih bisa tegas, nggak, barang kesayangan aku udah nggak boleh dipinjemin orang. Kapok kapok kapok kapok gitu Tempi. Aku mau request lagunya Rafika Duri yang Hanya Untukmu ya, boleh nggak Tempi? Lagunya untuk semua, hanya untukmu, untuk suami aku aja sih, tapi buat semua juga boleh. Terima kasih Teteh, salam sehat dan salam bahagia selalu untuk semua. I love you.

Lagunya adem banget ya. Adem banget, Ermi Kulit. Kalau nyanyi itu enak banget. Selamat malam buat yang request lagu ini tapi gak mau disebut namanya. Pokoknya ini lagu buat semua juga yang lagi dengerin Indonesia Kemarin ya. Jadi kalau malam ini Sobat NBS sedang mengalami hal yang sama, barang kamu sedang dipakai teman dan belum dikembalikan, mungkin gak perlu langsung marah. Coba ingetin dengan santai. Kadang orang kan memang benar-benar lupa, dan kalau setelah diingatkan masih belum juga dikembaliin, ya udah tinggal diingetin lagi aja. Gak perlu merasa bersalah karena meminta sesuatu yang memang milik kita, ya kan? Halo, selamat malam. Apa kabar buat Rock Indonesia? Ada acara khusus gak? Oh ada dong, besok. Besok jam 10 sampai jam 12 bareng Dani Dava Atala. Di sana muterin lagu rudal, power metal, pas band dan lain-lain ya. Kemudian ada lagi, halo apa kabar Mbak Nana? Selamat malam Tenata, selamat malam juga Mbak Nana di Yogyakarta. Ikutan cerita ya? Yes, happy. Waktu itu yang dipinjam adalah buku catatan. Pas mau aku pakai dan ku minta, dia jawabnya hilang. Aduh, kesel banget pasti nih. Terus diganti sama dia tapi gak sama. Sedih banget rasanya. Oh iya, pasti. Pasti. Aduh, kesel banget ya. Apalagi kalau buku catatan itu yang memang betul-betul dicatat oleh tangan kita sendiri. Kemudian setelah dipinjam hilang. Oh, tidak tergantikan. Nah kali ini aku mau nagih teh request yang minggu kemarin. Iya nih, aku punya utang. Udah ada lagunya. Kau Indra Lesmana. Tapi kalau belum ada, sesungguhnya Tri Utami, aku puterin dua-duanya buat aku apa ya, nebus dosa. Bukan nebus dosa, apa sih? Pokoknya kalau kita ke bank pinjam duit itu kan suka ada bunganya, yaitu yang anggap aja ini salah satu bunga dari lagu Indra Lesmana adalah Tri Utami. Salamnya buat semua Sobat NBS yang sedang mendengarkan Indonesia Kemarin. Terima kasih Salpen Tatu. Hatur nuhun juga untuk Mbak Nana ya. Kemudian ada lagi Rika. Ah, Rika nih Surabaya. Gimana Surabaya? Udah mulai hujan atau belum? Katanya kemarin Rika ini ya sempat airnya udah agak susah di rumah. Gimana sekarang? Udah hujan apa belum? Oh, belum. Kalau di sini lumayan nih. Ini sekarang lagi hujan nih di studio 1 nih. Hujannya enggak gede tapi lumayan padat. Lumayan kerap, apa sih kalau bahasa Indonesia ya, lumayan deras sedikit. Aduh, apa sih bahasanya, pokoknya gitu aja deh. Aku mau tahu nih dari Sobat NBS, kalau ada temen yang meminjam barang kamu dan lupa ngembaliin, kamu tipe yang mana? Langsung ditagih, diingatkan pelan-pelan, menunggu dia sadar diri, sadar sendiri maksudnya, atau ya udah ikhlasin aja. Tapi kalau ketemu orangnya tetap kepikiran. Boleh sharing malam ini ya. Kita ngobrol santai di Indonesia Kemarin. Santai aja. Masih cukup banyak waktu sampai jam 9:30 bersama saya.

0: Selamat malam, Renata. Salam kenal. Aku Andi.
1: Andi siapa? Oh, Teteh, ada yang mau ikutan request. Mau lagu Ebit GAD, apa judulnya?
0: Engkaulah yang merebut hatiku.
1: Engkaulah yang merebut hatiku. Boleh enggak, Teteh? Ini suami ikut-ikutan aja pas denger Teteh siaran.
0: Iya. Salam juga untuk semuanya ya.
1: Terima kasih.
0: Oh,
1: grogi sih. Tak ternun, Teteh.
0: Salam kenal.
1: Love you.

0: satu-satunya.
1: Engkau lah satu-satunya, Rani.
0: Yang jadi kekasihku.
1: Yang jadi kekasih Andi. Waduh, dari judulnya aja udah ketahuan ya, ada yang hatinya direbut nih. Rani, hatinya sudah direbut Andi. Atau jangan-jangan Andi yang sebenarnya dari dulu menunggu untuk direbut. Yang penting sekarang udah ketemu kalian dan sudah bersama. Tinggal dijaga aja hatinya, jangan sampai nanti malah rebutan remote TV. Buat Rani dan Andi, semoga makin sayang, makin kompak. Dan kalau lagi bertengkar jangan lama-lama. Tapi aku yakin kalian berdua mah gak pernah bertengkar ya. Nanti kalau misalnya bertengkar, jewer aja, saling jewer. Ntar ketawa lagi, ya enggak? Rani, Andi. Andi, salam kenal juga ya, kapan-kapan kita ketemu. Kalau ke Bandung, mampir ke NBA Superradio bareng Rani. Ya Rani ya, ajak ya Andi ya, suamimu ya. Pengantin baru loh. Waduh, senangnya. Aku mau bacain lagi WhatsApp yang hadir. Wow, banyak sekali. Halo Yuri, Yuri, terima kasih banyak, kirimannya sudah tiba. Yuri, bakso Icuy. Ini Yuri ini adalah produsen bakso dan bakmi Icuy. Kemarin ngirim dari Majalengka. Ada apa sih, kayak somai, kayak empek-empek, kayak bakso tahu. Aduh, enak banget. Enak banget, terima kasih ya Yuri. Bilang kalau mau dipakai, tapi ada kejadian besoknya orangnya nanya, udah belum manggungnya? Anjay, berasa di hak milik dong. Oh, ini pasti alat musik. Yuri juga adalah vokalis salah satu seniman di kota Bandung. Jadi mungkin ini dia juga pemain gitar. Mungkin ada alat musik yang dipinjem. Cuman gak balik-balik, ya gak sih? Emang ngeselin kalau misalkan ada yang kayak gitu ya. Bentar aku cek lagi nih WhatsAppnya kok hilang. Tadi mana ya? Iya benar, bilang kalau mau dipakai, tapi ada kejadian besoknya orangnya nanya, udah belum manggungnya? Anjay, berasa riak milik dong. Oke, berarti barang Yuri berasa di hak milik. Padahal tuh barang punya Yuri, dipinjem malah ditagih sama yang minjem. Yuri kalau terlalu baik emang kayak gitu ya. Halo, selamat malam. Oke, siap diajak ke Bandung. Hutang ya, awas ya. Jadi kalau ke Bandung gak boleh enggak, harus mampir. Bertengkarnya di tempat tidur, aduh, itu mah bukan bertengkar. Halo, apa kabar untuk Laidback di Jakarta Selatan. Selamat malam Tenata, halo, salam sehat selalu buat Tenata dan untuk para pendengar setia NBS. Cara menagihnya, ya simpel aja sih. Hey bro, ayo lagi butuh tang yang ente pinjem kemarin buat betulin motor, masih ada kan? Nah, tinggal kita lihat aja jawabannya. Nah, tinggal kita lihat aja jawabannya. Susah ya kalau ngomong sama orang Jakarta, harus kite-kite gitu kan. Request lagu Faris RM yang sebaya usia. Oke, ntar aku puterin ya. Jangan tidur dulu. Kemudian juga untuk All Day, halo, apa kabar? Wow, ini All Day panjang banget nih. Sebelum aku bacain yang All Day, kita dengerin dulu ini ya. Ini tadi ada yang request dari Rika Surabaya. Hari Rusli, Sekuntum Kembang. Ini lagu liriknya tentang apa sih? Tentang perempuan simpenan gitu ya? Atau cewek yang dibayar gitu apa? Nggak jelas deh. Nanti coba dengerin deh. Aku juga sambil cari tahu. Aku agak-agak hawar-hawar sih menerjemahkannya.

lagi sebaya usia, tapi aku yakin untuk semua pendengar Sobat NBF di Indonesia kemarin kita gak jauh-jauh lah ya. Kita semua sebaya usia lah. Iya gak sih? Oh gitu toh. Jadi laid back ini kenapa request lagu sebaya usia Faris Rustamunaf? Karena pernah ikut festival band, lagu wajibnya ini waktu kelas 2 SMA. Gini-gini saya pernah sekolah. Ih sombong. Sombong banget. Ini lagian juga, ini pasti kamu penyanyi ya? Atau pemain apa? Kalau pemain musiknya jago lu. Karena lagu Faris itu kan musiknya jelimet. Dan dibilang juga kan Faris RM itu adalah musisi jenius. Karena semua alat musik tuh bisa dia mainkan. Oke, laid back, terima kasih ya untuk requestnya. Dan aku mau bacain lagi nih dari All Day. All Day di Cikarang City. Assalamualaikum NPS. Waalaikumsalam. Wilujeng wengi, wilujeng nuju weekend yang ceria. Eh, kamu weekend kemana? Ah, tadi ada yang share soal minjem kaset tapi raib ya. Oh denger ya? Mengingatkan pada kaset The Beatles saya yang hilang 3 ekor. Album Rubber Soul dibeliin bapak pas ultah 17 tahun. Album Abbey Road warisan dari temen dan album Yellow Submarine dari temen sekolah yang sama-sama pecinta The Beatles juga. Hilang dipinjem entah kemana. Aduh, itu kesel banget sih ya, Yi. Lalu, kalau di tempat kerja lain lagi ceritanya nih teh. Gak jauh-jauh dari charger HP yang tiba-tiba raib dari tempatnya. Waduh, ini mah udah banyak sekali kejadian yang relate ya. Tapi udah pada tahu siapa yang pinjem, tapi nggak ngomong itu. Tapi udah pada tahu siapa yang pinjem, tapi nggak ngomong itu. On the way share grup kayak gini. Wahai Kisanak yang tampan dan rupawan, namun sedikit kurang beriman, tolong balikin itu chargeran, soalnya baterai HP si gue sudah mulai ngap-ngapan. Cakep, ini kayak pantun, kayak puisi nih. Wahai Kisanak yang tampan dan rupawan, namun sedikit kurang beriman, tolong balikin itu chargeran, soalnya baterai HP si gue udah mulai ngap-ngapan. Udah pasti dijawab pakai emot nyengir dan gak lama balik juga tuh chargeran. Aduh, ini jagoan banget nih. Ini kalau mau bikin pantun-pantun kayak ini kan harus dipikir-pikir dulu, ya kan? Biar gak nyinggung, biar kalau yang baca tuh jadi senyum karena kocak, iya kan? Oh ya, requestnya lagu yang agak-agak mepet akhir tahun 99, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Blue Savana, yang setubuhi nafasku. Aku tadi berpikir setubuhi nafasku itu artinya apa sih? Eh, ini kok judulnya sebentar, ini ada yang salah. Tunggu ya. Aku edit dulu biar sekalian. Setubuhi nafas. Bisa ada yang terjemahin gak? Setubuhi nafasku. Setubuhi nafas tuh apa artinya? Nah, kalau misalkan ada yang ngerti, coba di WhatsApp ya, biar aku juga tahu artinya apa. Denny Gibran. Aku lagi hore-hore bersama teman-teman di Pangandaran. Wih, sombong. Maafkan Tempi. Aku lagi hore-hore bersama teman-teman berangkat dari pagi 6 motor. Minggu malam balik ke Bandung. Iya deh, hati-hati di jalan ya, Denny Gibran. Ajib. Kalau waktu itu ke Pangandaran, kamu bawain oleh-oleh NBS jambar roti loh. Gak nagih.

yang kekeh dan ngotot kalau vokalisnya tuh Nugi. Padahal bukan, tapi ini mirip loh. Cengkok-cengkoknya juga ya. Karakter vokalnya juga kayak Nugi banget. Savana, setubuhi nafasku. Kirim-kirimnya buat semua sobat NBS dimanapun berada, khususon buat teman SMP yang dulu suka banget sama lagu ini dan suka gitaran bareng bawain lagu ini, sama buat Teh Nata aja lah gitu guys. Hanupis, kirimnya juga buat Teh Rani sama Kang Andi. Wilujeng pokoknya mah. Khususon buat teman SMP saya Deki Novrian yang suka banget sama lagu ini. Dulu suka gitar-gitaran bareng bawain lagu ini. Aduh seru ya. Pasti kangen. Oh Dey, pasti kangen banget di masa-masa itu. Ya gak Dey? Blue Havana lagunya asik ya. Tapi jujur loh aku baru dengerin. Aduh kadang-kadang aku kurang update juga deh sama lagu-lagu. Aduh.

Buat sobat NBS yang malam ini sedang ditemani dengan lagu-lagu nostalgia, masih boleh sih request lagu Indonesia era 80-90an. Masih cukup banyak waktu, 15 menit ke depan kita bareng-bareng, karena di Indonesia kemarin kita bukan cuma dengerin lagu, kita juga sedang membuka kembali cerita-cerita lama dalam ingatan. Cerita tentang teman, tentang sekolah, tentang keluarga, tentang orang yang pernah dekat dan mungkin sekarang udah jarang ketemu lagi, you. Dan ini satu lagu

Sobat NBS. Kadang lucu ya, dulu kita bisa marah karena temen gak ngembaliin kaset. Sekarang mungkin yang dipinjem udah bukan kaset lagi. Bisa charger, kata Alde, ya kan? Bisa buku, kata Mbak Nana. Bisa juga jaket, tadi jaket juga siapa sih? Mas Dadi yang di Yogyakarta, ya. Kemudian juga power bank. Bahkan ada yang pinjem duit. Tapi rasa gak enaknya itu tetap sama. Mau nagih takut merusak hubungan. Gak nagih, kita sendiri yang kepikiran. Makanya mungkin yang paling penting bukan soal nagih atau gak nagih ya, tapi bagaimana kita berkomunikasi. Karena hubungan yang sehat itu kan seharusnya masih bisa menerima percakapan yang apa ya, yang simple. Barangku boleh aku ambil lagi gak? Misalkan gitu. Kalau misalkan dia teman gak akan kesinggung kok, ya. Sobat NBS, sedikit info buat yang malam ini masih beraktivitas di luar, untuk khususnya kota Bandung, di area Bandung Timur hujan cukup deras malam hari ini. Alhamdulillah. Nah, gimana dengan daerah Sobat NBS, di tempat kalian hujan atau enggak? Atau masih aman? Cerah? Langit cerah di malam hari? Boleh sharing juga kalau mau sharing. Sekalian kasih tahu Sobat NBS, untuk Anda yang lainnya di kondisi untuk yang ada di luar yang masih mau bepergian malam hari ini, hati-hati ya, jangan lupa siapin jas hujan, payung atau jaket kalau memang diperlukan pergi juga malam hari ini. Gak usah buru-buru di jalan, yang penting sampai tujuan dengan aman. Masih bareng Nata Nadia, dan ini ada satu lagu lama banget dan ini jarang banget diputerin di mana-mana. Tapi NBS punya. Daniel Sahuleka, Jangan Kau Menangis.

salah satu lagunya Daniel Sauleka yang enak banget didengerin malam hari ini. Don't sleep away this night my baby, tapi ini versi Indonesianya. Kalau diterjemahin, don't sleep away this night my baby, jangan habisin malam ini dengan tidur. Aduh, jadi harus ngapain? Kalau yang barusan, jangan menangis katanya. Ya, bukan berarti gak boleh tidur sih. Tapi kayaknya Daniel Saulekani bilang katanya, hey, malam ini jangan dilewatin begitu aja. Soalnya ada Indonesia kemarin. Aduh, romantis banget ya lagunya ya. Tapi kalau dilihat liriknya memang kayak cengeng, lebay, tapi gak berlebihan sih. Ada rasa sayang, ada sedikit apa ya, rindu sesuatu gitu, rindu sama kekasih, dan ada ajakan untuk menikmati waktu bersama dengan orang yang disayang. Jadi buat Anda yang malam ini belum ngantuk, ya sudah, jangan tidur dulu. Kalau udah ngantuk, ya jangan dipaksain juga, besok kan harus bangun. Bentar lagi aku pamit kok, jangan bobo dulu ya, bentar ya. Aku mau baca WhatsApp dulu. Alhamdulillah ya, Bandung sudah mulai turun hujan. Cikarang kapan atuh ya, harudangnya minta ampun. Belum turun hujan juga ya Oday. Di Bandung nih lumayan nih. Biasanya ya, di Bandung Timur itu pelit banget sama hujan. Tapi beberapa hari kebelakang ini lumayan nih. Ada, walaupun rintik-rintik, kecil-kecil, ada selewat-selewat gitu kan. Tapi untuk malam ini lumayan, cukup deras dan lama. Sampai sekarang juga masih hujan. Aduh, seneng banget aku. Jadi tanaman-tanaman aku minimal gak harus aku siram. Kemudian ada Abaim. Di Brebes mah belum ada hujan. Kebayang panasnya ya Baim. Tapi kalau musim hujan banyak juga, itu bawang-bawang kan nasibnya gimana? Busuk kan? Moga-moga lah nanti segera turun hujan ya, untuk dimanapun itu yang kekeringan, yang udah kepanasan, moga-moga cepet-cepet diturunkan hujan ya. Rani, tadi dapat salam. Ya, yang mana? Maaf, aku tadi lagi mandi. Ini dari Oday. Oday kirim salam buat Rani dan Andi. Pokoknya salam uhui. Iya gak sih? Belum teh, belum mendung-mendung acan ya. Oh, baru mendung-mendungnya doang tapi gak jadi hujan. Nah, di Bandung Timur juga kemarin-kemarin kayak gitu, mendung-mendung tapi gak hujan-hujan. Kesel kan? Iya. Ini ngomong-ngomong tentang hujan, aku mau cerita sedikit. Aku kan suka nulis puisi ya. Nah, kemudian ada beberapa puisi aku dinyanyikan oleh beberapa seniman kota Bandung. Ada satu puisi aku yang diambil sama dia dan dijadiin lagu. Mau denger gak? Mau ya? Harus mau ya? Biar aku kenalin, ini adalah puisi aku yang dibuat lagu sama musisi Bandung, sama Ernan Imajiku, Ernan Reikan. Dia adalah penyanyi kota Bandung, musisi kota Bandung yang suaranya bagus. Kamu denger ya. Ini puisi aku yang judulnya Bandung Setelah Hujan. Aduh, ini enak banget, dengerin ya.

Setelah Hujan, Ernan Imajiko, dan liriknya itu adalah aku yang bikin. Boleh sombong ya. Mirip-mirip Malik ya musiknya. Dia tuh pencipta lagu, dan kalau dijual ke artis, ke penyanyi itu belasan juta. Jagoan bikin lagunya. Dan alhamdulillah salah satu lirik aku diambil sama dia. Bandung Setelah Hujan sama dengan tirisnya gak ketulungan. Enggak lagi, Bandung enggak, sekarang enggak dingin all day. Kamu enggak percaya ya? Ah, Bandung sekarang enggak sedingin dulu, enggak seadem dulu. Harudang, tahu enggak? Enakeun lagunya, iya emang enakeun. Itu Ernan jagoan. Kenal lagi Rani sama Ernan Imajiku, yang waktu itu mau reuni enggak jadi kan. Waktu itu Imajiku kan mau jadi home band-nya reuni kita waktu itu. Iya nanti ya, NBS kita bikin event ya, bikin event, nanti kita undang Imajiku ya Rani ya. Siap jadi ketua? Aku bacain lagi siapa nih, sudah sepertinya, udah aku absen satu-satu. Nanti aku mau puterin satu lagu, di Cimahi mah ampun terusnya. Kamu Cimahinya di sebelah mana sih? Di Cimahi mah enggak apa ya, enggak dingin lah kalau kata aku. Cimahinya di mana all day? Sama suara vokalisnya juga iya, mirip-mirip Malik. Kamu Cimahinya di daerah mana? Cimahi mah enggak adem lagi, harudang.

Ada lagi asik acara temu kangen. Iya, nanti kita jadwalkan ya untuk kita bikin event, kita bikin gigs. Sekalian ini ngerapel ulang tahunnya NBS. Kan kemarin Agustus belum jadi ulang tahun karena satu dan lain hal, jadi kita undur nanti ulang tahun NBS-nya ya. Ini di depannya aku udah nyiapin satu lagu. Satu lagu itu adalah puisinya, liriknya ditulis sama Andi, suaminya Rani. Tapi lagunya sama AI. Tapi aku belum dengar, nanti kita dengerin bareng-bareng aja ya. Aku tadi baru download tapi aku belum dengar sama sekali. Nanti kita dengerin aja. Cimahi Tengah, tapi posisi rumah ortu deket di Cimahi Utara. Deket ke Cimahi Utara itu dingin ya? Oh ya, tapi aku beberapa kali ke Cimahi gak dingin ah. Ya, pokoknya sekarang mah udah beda. Kamu kayaknya udah lama gak balik. Atau mungkin karena di Cikarang tuh saking panasnya ketika di Bandung atau Cimahi tuh kerasa adem, mungkin gitu ya Olde ya. Ya kayaknya seperti itu sih. Baiklah Sobat NBS, makasih banget. Terima kasih buat semua yang sudah ikut sharing malam hari ini. Ternyata urusan barang yang belum dikembalikan itu bisa punya banyak cerita juga ya. Ada yang lucu, ada yang bikin sungkan, ada yang sampai akhirnya juga lupa, dan mungkin ada juga yang sampai sekarang masih nunggu barangnya kembali. Kayak aku. Mau nagih masih sungkan, padahal barangnya banyak banget. Kalau memang itu milik kita dan kita membutuhkannya, sebetulnya gak ada salahnya sih untuk ngingetin, untuk nagih. Bisa sih disampaikan baik-baik ya. Cuman ya itu, kelemahan aku juga kadang-kadang suka gak enakan. Kadang-kadang aku minta suami aku, udah bilangin dong gitu. Tapi untuk saat ini masih belum bilang, nanti akan dibilangin. Dan kalau memang teman kita menghargai kita, mudah-mudahan dia juga bisa memahami ya. Karena kadang yang perlu dijaga kan bukan cuma barangnya, tapi kan hubungan, hubungan di antara kita. Oke, Nata Nadia pamit dari Indonesia kemarin malam hari ini. Kita ketemu minggu depan di Jumat jam 6.30 sampai jam 21.30. Sebetulnya sih dari jam 6 sampai jam 9. Cuma berhubung jam 6 itu adalah maghrib, pasti gak ada yang denger ya. Ataupun kalau ada yang denger tuh sedikit, karena maghrib itu kan banyak yang sholat. Kita kan semua pada sholat. Jadi mulainya jam 6.30 sampai 9.30. Cuma kalau di jingle Indonesia kemarinnya ya, jam 6 sampai jam 9. Gak apa-apa, persiapan, pemanasan dulu. Oke, tetap di NBS Radio. Tetap temani malam dengan lagu-lagu Indonesia yang membawa kita pulang. Aduh, aku mau pamit kayaknya berat banget. Tapi aku harus pamit juga. Selamat malam ya Sobat NBS ya. Bersama dengan satu lagu di depan. Lagu, aku judulinnya ini deh. Ini kan lagunya kiriman Rani. Terus liriknya juga dari Andi, dibuat sama AI. Jadi artisnya aku tulis Andi Rani, judulnya belum tahu judul karena aku gak dikasih tahu judulnya. Oke, aku pamit ya. Terima kasih banyak. Nanti tidur yang nyenyak. Dan lagunya kok hilang. Nah ini, nanti tidur yang nyenyak, jangan lupa berdoa dulu, cuci kaki dulu. Dan besok besok bisa bangun dengan seger. Aduh, ini Rani nih. Rani langsung protes. Langsung protes, dia langsung WhatsApp. Judulnya bukan itu, katanya. Judulnya bukan belum tahu judul. Tapi judulnya adalah Pencarian Cinta Terakhir. Oke. Luar biasa, Pencarian Cinta Terakhir. Andi Rani ini. Have a nice weekend. Be bright as a star, wherever you are. Goodbye now.

0: Nyol konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat Radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gaji nah jadi gara-gara. Amin ya robbal alamin.
1: 1 jam bersama lagu-lagu Indonesia.
2: Hai tuan.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Satu jam bersama lagu-lagu Indonesia.

0: NBS Radio.
1: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun urang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau enggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio. Salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.

0: Any sounds.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
0: NBS Radio.
3: NBS Radio.
0: NBS Radio.

0: Vibe. Saya Semi Simorangkir. Kangen lagu-lagu masa nostalgia dulu. Dengerin terus Indonesia Kemarin.
1: Hai, saya Andra Ramadan. Jangan lupa dengerin terus Indonesia Kemarin di NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.